Ibaya gashvani makukchung FM band frequency noklangka 0.2 MHz nong sangtonger asnok tentang tanaboba transmission lapuker asnok tentau nong asushi akiunga outs radio sundongtam darinsin aki yamai alitsu bizaku minutes mer pungunung aki tetsutupukun sundong pungwa kunung teklemkun sundong pungwa khu tsadang nong gohimanungi ausanga ser sundong balalayukpa angashitse truk akunung local talent sindong truk akumit metsinung radio talk sindong truk akumit metser pungunung ano manani radio talk sindong truk akumit lernung yimda clear sindong teneda akumit ternung asin litsu sang ko himanungi nagamisa ser english aki yukpa nga shitse teneda ko tsadang nung western music sindong ti akunung aki ditsidubu kun sindong ti akumit ler pungunung delhi nungi linakusang yukpa nga shitse Tukwaku minuter pungunung spotlight sundong. Tukwaku tsadang nung hindi kun sundong. Derakunung tanububa transmission shibangtsi. Da Yamachi taunung asushi sundong tam darinsin alitsi.

Mapang bezaku minitsimer pungwa tungden klemi asnuk tentang aki tetubukan sinong tenziker asher mezung pupanung ungernungi upangin la sertluk achanga shilamaki ba asnuki angashitse ibaya akashvani makukchung.